90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi gini, kemarin sore itu saya sempat mau keluar. Sempat mau pakai motor, ya kan ya. Karena, Tembalang itu kan macetnya kan sekarang udah gak bisa di... At least buat saya itu masih bisa ditolerir, cuman ya gitulah. Ngerti sendiri lah ya warga-warga Tembalang ya. Nah, salah satu caranya adalah kemana-mana kalau emang masih di sekitaran Tembalang, ya udah naik motor aja. Dan kebetulan kemarin itu saya mau jogging, mau ngantar anak les juga gitu kan ya. Pikirlah mau naik motor, udah. Tapi ternyata kan kebetulan anak yang kecil sama istri juga mau ikut, ya udah. Jadi kita olahraga bareng nih sambil nunggu ya kan ya. Naik mobil, ya Allah. Akhirnya karena kita putusin naik mobil, ya udahlah macet. Salah satunya adalah karena mendung. Jadi dari kemarin siang bisa dibilang kayak jam 2, jam 2, jam 2, jam 2, jam 2:30 lah. Itu tuh udah mendung, sahabat suara. Yang biasanya Semarang itu panas jam segitu tuh kan kayak terang banget. Kamu merem aja masih kelihatan itu. Kebayang enggak? Kamu merem tapi itu masih kelihatan di depan itu apa, semuanya itu apa. Saking terangnya kota Semarang. Nah, jadi kemarin itu udah mendung. Itulah kenapa bawa mobil, memutuskan untuk ya udahlah nggak apa-apa macet-macetan dikit, tapi at least ini insya Allah hari ini hujan. Ternyata tidak juga, kena PHP sama awan, ya Allah. Kapan lagi ya, maksudnya udah sebegitu gelapnya kemarin siang sore itu, terus nggak jadi juga hujan. Jangan-jangan ini stok airnya lagi nggak ada ini. Jadi yang ada itu

masih ini aja, masih awan aja tapi stok airnya nggak ada. Ada kan ya kayak begitu ya? Biasanya kalau misalnya datang ke tempat makan yang enak, misalnya dia enaknya gara-gara bebeknya, terus habis itu ngomong, wah bebeknya habis, adanya lele, mau lele.

Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya? Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDX AK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang.

0: mau ganti ke iPhone Fold.
1: Tapi bukan upgrade, rencananya mau downgrade.
0: Baru aja tanggal 9 September kemarin, Apple lewat press release-nya mereka, di conference press-nya mereka, ngumumin iPhone Fold untuk pertama kalinya. Dan nama device-nya itu bukan iPhone Fold, bukan iPhone Ultra, tapi iPhone Duo.
1: iPhone Duo.
0: Mm-mm. Jadi ada, meskipun namanya Duo ya, layarnya tapi ada tiga yuk.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misalkan nih, kondisi dilipat.
1: Iya.
0: Yeah. Kondisi dilipat itu depannya ada layar.
1: Mm-mm.
0: Lo buka, tak, kiri kanannya layar dengan perbandingan yang sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi iPhone Duo ini punya layar luar 5,4 inci dan begitu dibuka, ukuran layarnya berubah jadi 7,6 inci.
1: Oke. Okay.
0: Gede banget.
1: Dan ini jadinya itu bukanya seperti buku ya.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Dan ini sekitar 50% lebih gede dibandingin sama layar iPhone 18 Pro. Yang menarik adalah kedua layarnya ini punya aspek rasio yang sama. Jadi artinya konten-konten yang lagi kita tonton di layar iPhone Duo ini bisa pindah dari layar luar ke layar dalam tanpa perubahan tampilan yang terlalu drastis. Kadang kan kalau di beberapa device yang foldable gitu ya Pak ya.
1: Iya, dari depan, dari depan tampilan layar yang ini, kecil yang di luar,
0: begitu dibuka jadi kayak kita nonton tab. Nah itu gak enaknya. Tapi kalau Apple udah optimisasi software dan tampilan setiap aplikasinya biar bisa kerasa jauh lebih nyaman lagi. Itu yang bikin iPhone mahal cuy.
1: Gue tapi ngelihat reviewnya pada saat dia ditutup, pada saat dia hampir ditutup, itu tuh kayak di layar luarnya itu bisa kelihatan layar dalamnya itu. Wah, gila sih, keren sih ini sih.
0: Nah bagian yang mesti kita hati-hati itu di tengah-tengah iPhone Duo itu kan ada engselnya tuh.
1: Iya.
0: Jadi Apple bilang kalau precision hinge-nya mereka atau engselnya mereka di iPhone Duo ini terdapat lebih dari 100 komponen yang dirancang buat mengontrol proses pembuka dan penutupnya. Tutup. Hilang aja 20 komponennya udah enggak bisa kebuka itu. Ini mesti hati-hati banget sih kalau, tapi harusnya ya, harusnya orang-orang yang udah mampu beli ini mah kegiatannya nggak mungkin yang berat-berat banget, kecuali harus, kegiatan kantorannya.
1: Harusnya juga orang-orang yang pakai HP ini, si iPhone Duo ini, nggak mempermasalahin masalah servis atau apa sih.
0: Iya, paling udah nyuruh orang ini, tolong
1: bawain. Tombolin ke dealer.
0: Ke dealer. Dealer mana Pak? Mitsubishi.
1: Tapi iya sih.
0: Dan masih harganya, ini kenapa makanya gue bilang, ini khusus orang-orang have aja ya, iPhone Duo ini start from-nya yuk. Batup aja ya. Start from-nya itu dari 40 jutaan. Untuk yang memori 512 itu di 45, yang 1 tera itu 50 sekian.
1: Oke.
0: Sekarang udah ada HP seharga motor, besok motor seharga mobil. Mobil udah enggak bisa kita beli.
1: Mobil second juga dapat tuh 50.
0: Iya, ada sih. Ada mobil-mobil second harga segitu ada. Dan menariknya lagi di tahun ini untuk update iPhone-nya kan udah ke iPhone 18.
1: Iya.
0: Udah enggak ada seri basic. Jadi iPhone udah fokus untuk series flagship-nya mereka. Jadi kalau sahabat suara mau beli iPhone 18, sekarang itu startnya udah langsung 18 Pro.
1: Tapi nggak tahu ini gimana, tapi at least 18 Pro Max, Ultra Pro, Air masih ada.
0: Ya, the new standard for basic itu 18 Pro. Gokil iPhone, edan.
1: Ya udahlah ya.
0: Emang akhirnya mereka akan menjadi, ya memang dari dulu iPhone sebenarnya kan udah HP yang termasuk luxury ya, barang mewah.
1: Betul.
0: Kalau mereka memang mau fokus ke situ
1: ya udah.
0: Ya udah aja, emang tabiatnya mereka dari dulu sebenarnya arahnya mau ke sana.
1: Emang pasarnya ada orang-orang yang mau beli HP harga segitu, mau beli HP harga mahal, mau mengusahakan HP harga mahal, mau pay letterin harga mahal ya juga. Cuman
0: aman lah, kita 3 juta kaya raya kok bisa kebeli.
1: Kalau
0: aman aja, bro.
1: Kalau buat gue sih, kalau lo ngambil iPhone Duo itu 50 di pay later, kata gue sih. Mending ngambil
0: kok Brio. Kok bisa pay later yang limit sampai 50 juta?
1: Iya, ngambil Brio sih, total-total bayarnya hampir 100 juga itu bisa jadi.

0: Aduh gak sabar deh ada teman yang punya iPhone 2. Boleh kali pinjem bentar.
1: Gila. Itu gue yakin bentar lagi pada saat, tapi gak tahu ya dengan harga yang segitu, mm-mm, apakah bakal
0: laku atau enggak.
1: 17 yang 17 Pro Max itu kan kayak pada saat rilis semua orang langsung nyari handheldnya, langsung dapat buat pegangan ya kan ya. Enggak tahu nih apakah indis ekonomi dengan harga 40 bakal semasif. Gua enggak bilang enggak ada yang mampu, enggak pasti ada yang mampu. Cuman apakah bakal semasif waktu 17 Pro Max itu, karena 17 Pro Max itu kan harganya masih 20-an something lah ya.
0: Tergantung memorinya.
1: Iya, iya.
0: Kalau lo beli yang 2 tera itu 45 juta juga.
1: Oh iya. Ya gak apa-apa sih kalau lo emang pengen punya HP 2 tera.
0: Udah konten kreator yang memang fokus banget kan.
1: Iya, bisa-bisa mungkin, aja. Mungkin. Tapi ya maksudnya pada saat dulu itu 17 Pro Max warna oranye yang yang semua orang pegang tiba-tiba itu. Kata gue sih sekarang emang gak bakal semasif itu kalau yang iPhone Duo ini.
0: Mungkin sebenarnya masif yo. Cuman kita gak ada di circle yang mereka aja.
1: Ah, iya. Mungkin.
0: Dan di iPhone 18 ini yang jadi warna ikoniknya itu kayak dark cherry gitu, rada marun-marun ungu begitulah. Iya. Lucu sih warnanya. Tapi rasanya kayak feminim banget.
1: Itu buat
0: tapi kalau gue punya mah gue pakai pasti. Iya.
1: Yang Pro Max.
0: Cakep pak, warnanya cakep pak, sumpah. Keren dah.
1: Iya betul.
0: Tuh dah tuh, sahabat suara, kalau mampu beli, beli. Kalau gak mampu ya beli tisu aja dulu, tisu yang kejangkau lah dulu, beli sama kita.
1: Gak usah mikir ya. Yang kejangkau tangan.
0: yang kejangkau dompet. Udah gak usah aneh-aneh.
1: Beli tisunya di mana lagi kalau bukan di Alfa Midi. Jadi sekarang ini kamu kalau beli facial tissue yang udah pasti murah cuma di Alfa Midi.
0: Apalagi buat kamu member Alfa Midi, kamu bisa belanja minimal 100 ribu rupiah dan kamu bisa tebus Alfa Midi facial tissue 400 gram cuman Rp14.900 aja. Promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 30 September 2026 ya sahabat suara.
1: Dan promo ini bisa kamu dapetin langsung di toko Alfa Midi terdekat atau kamu bisa beli lewat aplikasi Midi Kring biar lebih satse.
0: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita balik lagi di Ceria Cerita Ihi dari Warga. Nih Pak, ada dari Ednatan Mika.
1: Oke.
0: Ini emang pure joke sih. Keluar rumah, lupa pintu gak ditutup. Tiba-tiba orang rumah pada jadi melempem. Sejadi skrupuk bang, orang rumah ya.
1: Orang rumah masuk angin.
0: Tapi ini gue banget nih. Gue adalah orang yang nyebelin kalau ngambil jajanan di toples. Kalau gue
1: balik ya.
0: Bukan gak pernah nutup balik, tapi gue bawa satu toples. Pun kalau misalkan gue tutup, kadang gue suka nutupnya tuh sering gak kenceng gitu tuh loh yuk. Nah itu gue termasuk orang yang nyebelin di situ ya, gue akui.
1: Gue berarti lupa nutup kulkas.
0: Gak ada mending-mendingnya. Mending lupa nutup toples daripada lupa nutup kulkas. Udah mah itu pakai listrik, dinginnya nyebar. Lo gak tahu SpongeBob demam sabun gara-gara itu. Hati-hati lo, orang rumah pada demam nanti.
1: Gue gak tahu ya, istri gue gak dengerin atau enggak. Tapi pernah sekali.

0: gue kan mau masak,
1: ya,
0: kan ngambil-ngambil, begitu bawa kan tangan kan penuh,
1: ya,
0: udah, lupa gue tutup kulkas ya, terus gue keluar ke dapur, set, mulai masak prepare, sisi gue bilang, ini siapa nih kulkas nggak ditutup, terus gue dari dapur, Baim,
1: difitnah, anaknya difitnah langsung. Tanpa tedeng ngaling-ngaling, Baim lagi nongkrong, ya kan?
0: Lagi nonton.
1: Lagi nonton, lagi duduk-duduk, nyantai. Baim. Lah, apa, Bab? Kok Baim?
0: Buat gue itu adalah go-to. Baim itu adalah go-to person-nya gue tuh. Pada saat gue melupakan atau ada melakukan kesalahan sesuatu. Karena paling gampang ngelempar ke dia. Terus istri gue kayak, aduh, lain kali ditutup ya.
1: Rumah jadi tenang. Kalau gue tuh segala macam jajanan, Pak, apalagi yang gurih-gurih. Pokoknya kalau udah mah gurih dan manis ada di toples, abis tuh ke kamar gue itu. Karena gue akhir-akhirnya tengah malam lagi sering melek kan. Nah, kan lapar.
0: Yeah.
1: Daripada masak lebih ribut, tang-teng, bikin mie, lama ya kan. Kan mending jajanan di toples.
0: Lu males aja sih. Gak ada masalah kayak gitu.
1: Di rumah kan ada anak kecil, yo. Yeah. Kalau gue tengah malam masak, nanti dia kebangun ganggu akhirnya.
0: Lo itu cuman masak, bukan ngebenerin kapal.
1: Tetep, kan ada suara kompor, cetak gitu. Kompor gue yang cetaknya tuh yang cetak kenceng lagi.
0: Pletak! Apinya cung!
1: Itu pun pletak sekali juga belum tentu nyala, Pak. Harus 3 kali, pletak, pletak. Tak.
0: Keras banget kompor. Sekali nyala gas habis satu tabung.
1: Apalagi kalau tungku kompornya belum dibersihin. Aduh, makin susah nyalanya itu.
0: Iya, masih ketutup.
1: Waduh, kacau dah. Itu makanya gue mending nyemil. Tak enak, emping, tap Coca-Cola. Wah.
0: Terus habis itu pagi-pagi kayak begitu datang siaran, duh gawat perena ya mas.
1: Ah itu dah.
0: Kenapa? Mangan emping.
1: Gue nggak ketaker yuk soalnya yuk kalau nyemil tengah malam tuh gue nggak ketaker sumpah.
0: Emping itu emang agak sulit.
1: Emping. Semua kalau gue semua soalnya bukan cuma emping doang.
0: Gue bahkan pernah berdua sama Baim. Kita beli ini kerupuk kulit.
1: Baim kecil-kecil begitu makan emping.
0: Iya, rambak-rambak kerupuk kulit.
1: Oh, rambak.
0: Terus kita duduk berdua. Kita beli yang satu bungkus yang gede.
1: Oh iya.
0: Abis setengah. Sekali duduk terus dimarahin. Oh, Baim nih.
1: Ini jajanan tuh harusnya bisa stok buat seminggu ya. Kalian berdua duduk gak ada berapa jam udah kehabisin setengah. Nah, itu gue itu. Gue seorang tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Gue kayak gitu tuh. Makanya tenggorokan sama penyakit mulut tuh gue sering banget.
0: Oke, kita itu sebagai ini ya penyiar juga, public speaker juga, yang pekerjaannya MC juga, yang pekerjaan yang menggunakan suara, kita sangat merawat suara kita.
1: Sering kali ditanya sama orang-orang, Mas Rio, Mas Wisnu, ada ini nggak sih pantangan makan apa gitu buat ngerawat suaranya? Gue sama Rio lirik-lirikan tuh, lo ada yuk?
0: Gue pantangan gue ini sih. Seledri di sop, gue gak suka.
1: Kalau gue yang penting gak pedes. Gak ada minum jamu kunyit gitu, katanya itu kan Coca-Cola.
0: Jamu, enggak sih, gue gak pernah minum jamu. Minuman anget yang gue minum paling cuma teh anget. Lebihnya kayak boba itu masuk gak? Ya udah,
1: orang kalau sakit ya kita izin.

aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya sahabat suara, desek-desekan, rame, pol. Ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi, ya segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik, makin kesini gitu. Tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti dari janji-janji yang udah sering kita dengar sahabat suara ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi sahabat suara ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya, karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo guys. Hai. Very bright siang hari ini ya.

0: desa tersebut. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil. Tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
1: Nah, kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
2: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
1: Akam sih, ceritanya dari desa tersebut?
2: Iya, enggak sih. Jadi kan kalau duduk jam

misteri ya, kayak karena kalau kita lihat karakternya kan di sini teman-teman kita yang lain ada Karissa Peruset, ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano. Karakternya Karissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Sementara

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau

yang saya cintai. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Gina Joyo. Bosen-bosen deh, biarin, gak apa-apa lah ya sahabat suara. Anyway, apakah hari ini kamu merasa cukup sedikit senang? Ternyata tidak ya. Banyak banget orang yang ngerasa capek banget hari ini. Aku gak tahu ya, udah ada 2 orang. Cuma 2. Tapi menurut aku diliatin 2 orang aja tuh udah cukup menegangkan ya. Jadi 2 orang menurut aku tuh banyak sahabat suara. Jadi 2 orang teman aku bilang katanya hari ini sangat melelahkan untuk mereka. Apakah ada yang merasakan hal yang sama sahabat suara? Aku sih enggak. Aku pergi, aku mukbang, aku cobain bakso Malang baru yang ada di Jati Raya sahabat suara. Iya, asik lah hidup aku nih. Jadi sekarang aku sudah sangat full energinya untuk menemani malam Jumat kamu di nongkrong bareng, barengan sama Gina Joyo pastinya dong. Sampai nanti jam 10 malam aku bakal nemenin kamu sahabat suara. Sudah banyak lagu yang disiapkan nih untuk selama 2 jam ke depan ya. Banyak banget bagus-bagus, udah pastinya hits. Lagu-lagu Indo hits asik. Kita bakal ngobrol juga banyak dan pastinya bakal live TikTok di Suara Semarang. TikToknya Suara Semarang @isuara.smg. Langsung aja lagu pertama biar malam kamu juga makin mengasyikkan dan makin hype sahabat suara. This is Nona Hong.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Bagaimanakah sahabat suara, sudah cukup semangat? Lagian malam-malam kayak begini semangat mau ngapain juga gitu ya kan, seharian udah kegiatan gin, pengennya santai-santai. Jadi tuh seharian ini memang

aku banyakan makannya loh sahabat suara. Aku tuh sempat shock banget karena hari apa ya aku ngonten tuh? 2 hari yang lalu gak sih? Kemarin Rabu banget. Jadi kemarin Rabu aku itu konten kan barengan sama farting gitu-gitu di kantor. Terus kita tuh ada VO barengan sama Mas Ferik di ruang produksi. Terus ada ini nih di mejanya tuh ada apa namanya, timbangan gitu loh sahabat suara. Terus aku pencet-pencet, timbangan digital gitu. Terus aku pencet-pencet, apaan rusak ya gitu. Terus Mas Ferik bilang gini, enggak, taruh di bawah, harus diinjak katanya gitu. Harga dirinya harus diinjak-injak katanya begitu. Udah deh aku

benar-benar ngebela-belain untuk kenyamanan ngetik para penggunanya nanti gitu loh. Wow. Ya ampun, yang seri 6800 benar-benar jatuhnya kayak jam Sahabat Suara, panjang banget ya. Panjang juga, tapi untuk ngetik sih lumayan oke sih. Karena pada saat itu mungkin belum ada inovasi-inovasi gaya-gaya HP yang gadget yang kayak touchscreen gitu, Sahabat Suara. Lumayan lah ya, itu masih beberapa aja yang aku spill ke kamu, masih ada beberapa list lagi. Itu kan yang udah lumayan jadul nih. Nah, nanti habis ini kita bakalan beralih ke yang udah lumayan modern ya, Sahabat Suara. Pokoknya jangan sampai ketinggalan pembahasan kita yang satu ini. Tune in terus di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
0: Punya bisnis tapi masih gitu-gitu aja. Mending kamu cari koneksi dan kembangin bisnis kamu jadi lebih luas lagi di Trade Expo Indonesia 2026. Devindo Network bakal ngasih kamu ruang buat ngembangin bisnis ke pasar yang lebih luas. Di sini kamu bisa cari kesempatan buat memperluas pasar dan cari koneksi di berbagai industri bisnis dari dalam negeri dan luar negeri. Trade Expo Indonesia 2026 bakal diadain tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition, ISBSD, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @tay.2026.
1: Biar ilmu kamu nggak mentok di situ-situ aja, mending kamu datang nih ke Pesta Literasi Indonesia 2026. Kota Semarang bakal jadi kota pertama buat acara Pesta Literasi Indonesia 2026. Bakal ada banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari baca bareng, gerakan literasi untuk Republik, launching buku cerita Khatulistiwa, dan penampilan dari Fani Sugi. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Jadi buruan daftar dan ajak semua teman kamu ya. Acara ini bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 jam 12 siang sampai 4 sore di Gramedia Jalma Pandanaran Semarang. Untuk informasi pendaftaran kamu bisa lihat di Instagram @pestaliterasi.id.
0: Weekend ini belum ada kegiatan, mending kamu support band-band lokal Semarang di acara Melaju-Laju 2.0 aja nih. Salah satu record label di Semarang, Melaju Records, bakal ngasih wadah buat para musisi Semarang ataupun luar Semarang di acara Melaju-Laju 2.0. Bakal ada penampilan dari Hermione, Cody and the Real Life, Manny West, Grafos, dan Fort Salta. Ajakin semua teman-teman kamu karena HTM-nya cuma Rp50.000 untuk reguler dan Rp75.000 untuk on the spot. Melaju-Laju 2.0 bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @melajurecord.
1: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Kingsford. Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta cepat Wush dengan memperpanjang tenor hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan cicilan kini menjadi

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag.